0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604, Ati 0896-317

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, nggak mau, Kak.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Oke teman Pro 2, kita udah masuk di hits in the morning ya di pagi hari ini. Dan kita ngomongin soal lagu pilihan kamu nih ya. Di lagu pilihan kamu ini kita ada penyanyi tanah air nih ya, bernama Anggis Devaki ya. Dan lagu-lagunya ada 3 nih teman Pro 2. Yang pertama yaitu Untuk Kau Hargai, lalu ada Bertahan atau Menyerah, dan yang terakhir yaitu Menua Bersama. Silakan ya buat kamu teman Pro 2, para fansnya Anggis Devaki, ini bisa vote aja nih lagunya di stories Instagram kita di @rri_produsintang. Sambil menunggu vote dari kamu nih ya teman Pro 2, aku ngobrolin sedikit nih soal Anggis Devaki buat teman-teman Pro 2 yang mungkin belum begitu mengenal siapa sih Anggis Devaki ya. Nah, dengan nama lengkap Pandey Putu Damai Anggis Devaki, ia lahir tanggal 28 November 2002, yang merupakan seorang penyanyi, penulis lagu berkebangsaan Indonesia asal Denpasar, Bali nih. Nah, ia ini merupakan runner-up ajang pencarian bakat The Voice Kids Indonesia musim kedua yang ditayangkan di GTV pada tahun 2017. Dimana pada saat itu ya, ia mulai bergabung dalam tim Tulus. Pada tahun 2022 hingga 2023, ia kembali mengikuti ajang pencarian bakat yaitu Indonesian Idol musim ke-12 yang ditayangkan di RCTI ini teman Pro 2, dan akhirnya berhasil lolos hingga tereliminasi pada babak 8 besar nih. Sebelum mengikuti kedua ajang pencarian bakat tersebut, Anggi sudah memiliki album studio sendiri yang berbahasa Bali yang dirilis pada tahun 2016 nih teman Pro 2. Anggis juga dikenal berkat lagu Kisah Tanpa Dirimu yang juga merupakan lagu tema sinetron Terbelenggu Rindu yang ditayangkan di RCTI sejak 10 Oktober 2024. Nah, ternyata lagu tersebut memiliki lebih dari 80 juta streams ya di Spotify. Salah satu lagu Anggis yaitu Dirimu Yang Dulu berhasil mencapai 10 juta streams di Spotify pada bulan Agustus 2025 lalu nih teman Pro 2. Sehingga menjadi duta kampanye global Spotify Equal pada bulan berikutnya ya.

September 2025 untuk mempromosikan album studio perdananya yang berbahasa Indonesia, serta wajahnya ditampilkan juga ya di papan reklame digital Times Square di kota New York, Amerika Serikat. Untuk kampanye tersebut pada tanggal 22 September 2025 nih Tamam Pro 2. Sekilas tadi infonya ya, kita perkenal sedikit siapa itu Anggis Devaki dan perjalanan karirnya dalam ajang pencarian bakat nih Tamam Pro 2. So Tamam Pro 2, aku masih tunggu ya lagu yang mau kamu vote nih di stories Instagram kita di @rri_pro2sintang.

Oke, teman Pro 2 sudah ada beberapa yang masuk nih ya vote-nya, dan ternyata vote terbanyak jatuh kepada lagu Menua Bersama dari Anggi Stefaki. Dan teman Pro 2, tanpa berlama-lama langsung aja ya aku puterin lagu Anggi Stefaki dengan Menua Bersama.

Tanah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

0: Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Kita mampu dua, kita masih di Prodo RRI Sintang nih ya. Dan kita udah masuk di segmennya tips pagi hari ini nih, teman Prodo. Aku ada tips nih yang cukup sederhana ya, cegah rambut rusak saat menggunakan hijab nih, teman Prodo. Nah, ini pasti ada ya, kebanyakan dari teman Prodo yang menggunakan hijab nih pastinya ya. Ada yang menutup rambut sepanjang hari ini saat beraktivitas, pasti perlu banget ya perhatian yang ekstra agar kesehatan kulit kepala serta kelembutan helai rambutnya ini tetap terjaga dengan baik nih ya, teman Prodo. Dan dilansir dari berbagai laman kesehatan nih ya, penutupan rambut dalam durasi yang panjang ini seringkali memicu berbagai masalah kesehatan rambut jika tidak diimbangi dengan pola perawatan yang tepat nih. Nah, guna mencegah munculnya masalah seperti rambut kusam, lepek, rapuh, hingga bercabang, nah ini para wanita berhijab disarankan untuk memulai memperbaiki kebiasaan hariannya nih.

ada beberapa langkah perawatan penting yang dapat diterapkan secara rutin ya teman Pro 2. Nantinya aku akan infokan ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune aja nih teman Pro 2 di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Jujur, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan. Kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas. Padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang, yang bersinar hanyalah pantulan layar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Mampro 2, kita masih di Spada pagi hari ini ya, dan kita masih ngomongin tips pagi ini, yaitu tips sederhana cegah rambut rusak saat menggunakan hijab nih. Dan teman Pro 2, ada beberapa langkah perawatan penting ya yang dapat diterapkan secara rutin nih. Yang pertama yaitu keringkan rambut sebelum berhijab. Pastikan rambut kamu benar-benar kering sebelum mengenakan jilbab atau hijab untuk mencegah kelembapan terperangkap yang memicu bau apek, dan kelembutan rambut juga berkurang nih. Lalu kamu hindari ikatan rambut yang terlalu kencang nih, biar akar rambut bernafas dengan tidak mengikatnya terlalu kuat agar batang rambut tidak mudah patah dan juga rontok nih teman Pro 2. Lalu kamu juga bisa gunakan bahan hijab yang menyerap keringat ya. Pilih kain hijab bertipikal sejuk dan ramah di kulit kepala untuk meminimalkan gesekan serta produksi keringat yang berlebih nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, nantinya aku masih akan hadirkan beberapa langkah perawatan penting yang bisa kamu terapkan secara rutin untuk mencegah rambut rusak saat menggunakan hijab nih. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Oke teman Produe, kita masih di tips pagi ini ya. Dan masih bahas tentang cegah rambut rusak saat menggunakan hijab nih. Adapun tadi beberapa langkah perawatan penting yang bisa kamu terapkan secara rutin, yaitu keringkan rambut sebelum berhijab, hindari ikatan rambut yang terlalu kencang, gunakan bahan hijab yang menyerap keringat, dan yang terakhir nih teman Produe, lakukan perawatan rutin ya. Gunakan sampo dan kondisioner yang kaya akan nutrisi serta lengkapi dengan masker rambut secara berkala nih untuk menjaga kelembapan alaminya. Dan penerapan tips perawatan di atas secara konsisten gak cuma menjaga tampilan luar rambut ya, tetapi juga memperkuat struktur rambut dari dalam. Dengan begitu rambut akan tetap terasa segar, kuat, dan nyaman walau tertutup hijab seharian nih. Namun jika masalah rambut kering atau rontok masih terus berlanjut, meskipun telah menerapkan langkah perawatan tersebut, konsultasikan dengan tenaga medis ahli yang sangat dianjurkan untuk memperoleh penanganan yang lebih intensif ya teman Produe. Dan info tadi teman Produe aku kutip dari laman rri.co.id. Nantinya di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan hari ini dalam sejarah ke ruang dengar kamu. So teman Produe tetap stay tune aja di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
5: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
4: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget!

Oke teman Pro 2, masih barengan sama aku Tias ya di Pro 2 RRI Sintang nih. Dan kita udah masuk di segmennya hari ini dalam sejarah nih teman Pro 2. Dan di tanggal 9 Agustus ini diperingati ya sebagai Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia nih. Momen ini diresmikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ya untuk menghormati dan merayakan keberagaman budaya, hak dan kontribusi masyarakat adat di seluruh dunia nih teman Pro 2. Nah, tujuan utama peringatan ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak masyarakat adat serta mengatasi tantangan dan masalah yang mereka hadapi seperti pelanggaran hak asasi manusia, kehilangan tanah dan juga kerusakan lingkungan nih teman Pro 2. Selain itu nih teman Pro 2, peringatan ini juga menjadi momen untuk merayakan warisan budaya dan mempromosikan partisipasi aktif seluruh masyarakat adat dalam pengambilan keputusan nih. Sekilas tadi ya teman Pro 2 tentang peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia untuk melindungi hak mereka. Dan nantinya aku akan hadirkan lagi informasi terkait hal tersebut. So tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Tidakkah kita sadar perilaku hidup kita akan berdampak pada lingkungan? Mulai dari penebangan hutan, baik untuk keperluan pribadi atau industri, dan polusi dari penggunaan kendaraan motor juga akan menyumbang pemanasan global. Saat musim kemarau, sering terjadi kebakaran, kekeringan, bahkan pemanasan global. Tapi kalau musim hujan, akan terjadi kebanjiran, bahkan sampai banjir bandang. Yuk kita buat lingkungan tempat tinggal kita lebih baik dengan perubahan perilaku kita. Mulai dari mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan penghijauan di sekitar rumah. Lakukan hal kecil untuk perubahan besar di kemudian hari.

Kadang-kadang langit bisa kelihatan seperti lembaran kosong. Padahal tidak, bintang tetap ada di sana. Bumi hanya sedang berputar.

0: Aduh, cicilan bulan ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udah lah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pada lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak. Sebentar saya panggilkan. Ani!

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Masih di Pro 2 RRI Sintang ya, teman Pro 2, dan kita masih di hari ini dalam sejarah juga nih yang bahas peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia untuk melindungi hak mereka nih. Nah, teman Pro 2, laman United Nations menyatakan ya bahwa ada sekitar 200 kelompok masyarakat adat yang hingga saat ini masih terisolasi. Mereka tinggal di hutan-hutan terpencil yang kaya akan sumber daya alamnya nih. Dan mereka memilih untuk hidup terpisah dari dunia luar sehingga sangat bergantung pada lingkungan ekologi mereka. Meskipun demikian, hak-hak masyarakat adat yang terisolasi ini seringkali diabaikan oleh dunia sekitar seiring berkembangnya industri pertanian, industri pertambangan, pariwisata, dan sumber daya alam di wilayah mereka nih, teman Pro 2. Akibatnya terjadi penggundulan di area hutan masyarakat adat dan secara tidak langsung mengganggu cara hidup mereka dan menghancurkan lingkungan alami yang telah mereka lindungi selama beberapa generasi. Hal inilah yang menjadi fokus utama PBB dalam menjaga keberlangsungan masyarakat adat yang tersebar di seluruh dunia. So, itu tadi ya teman Pro 2, peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia untuk melindungi hak mereka. Dan infonya ini teman Pro 2 aku kutip dari laman website kita di rri.co.id.

Kadang ada banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita, di luar kendali kita, bahkan kadang jauh dari ekspektasi kita. Kadang kita gak diberi kesempatan untuk boleh bilang iya ataupun enggak. Kita hanya dipaksa untuk menerimanya, baik suka ataupun enggak. Jadi siapin mental ya untuk hal-hal yang gak terduga itu.

0: Enaknya investasi di rumah atau tanah ya?
1: Hai bro, lagi ngapain sih? Kok kayaknya bingung banget?
0: Eh, kamu ngagetin aja Septi. Ini nih, aku lagi pusing. Mau investasi apa yang bagus?
1: Wah, jangan bingung-bingung dong. Kayak aku nih, pilih investasi tanah.
0: Wah, keren tuh. Kok kamu bisa yakin investasi tanah itu menguntungkan?
1: Nah, gini. Kamu bisa mulai dengan nabung sedikit demi sedikit. Nanti, kalau uangnya sudah terkumpul, langsung beli tanah deh. Nilainya bakalan terus naik loh. Gimana? Tertarik gak?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya itu ide yang bagus.
2: Investasi cerdas untuk masa depan yang lebih cerah. Mulailah berinvestasi dari sekarang demi keamanan finansial kamu di masa depan. Investasi cerdas, masa depan terjaga.

nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

Oke, teman Pro 2, kita sudah di penghujung hari ini dalam sejarah nih ya. Dan nantinya di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Jelajah Weekend Pro 2 nih. Kita akan jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Enggak ya, teman Pro 2. Kita jalan-jalan aja nanti ngobrolin soal wisata ataupun bisa kulineran juga nih, teman Pro 2. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesel gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personil favorit Ade tuh, girl band yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus, kamu mau ngapain?
1: Pokoknya, aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya, biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah, makan minum aja perlu dijaga. Apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu gak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih

0: Waduh, gawat, kayaknya orang itu mau buang sampah ke sungai deh. Please dong, jangan buang sampah di sungai.
1: Ih, ngapa sih? Aku tuh cuma buang 2 kantong, Ja.
0: Udah berapa orang sama kayak kamu ini, ha? Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, tahu? Sederhana sih, tapi membawa bencana. Sini kantongnya, biar aku buang sampahnya di tempat pembuangan sampah aja.
2: Membuang sampah di sungai, terus sampahnya bergerak ikut aliran sungai dan sampai ke laut, membawa dampak buruk deh di laut. Mungkin yang kita lihat baru satu yang membuang sampah di sungai. Gimana kalau 1 juta orang yang melakukannya? Masih mau buang sampah di sungai?

0: Kamu pasti sering mendengar istilah self-reward. Secara sederhana, self-reward adalah bentuk apresiasi diri sendiri atau bisa disebut juga dengan self-love. Self-reward adalah penghargaan atau apresiasi kepada diri sendiri atas sebuah pencapaian yang berhasil kamu peroleh. Selain itu, sikap ini juga bisa disebut dengan cara kamu memanjakan diri. Tapi sebenarnya self-reward nggak harus selalu kita lakukan ketika berhasil mencapai sebuah pencapaian saja. Tapi kamu juga bisa melakukannya ketika sedang proses menuju pencapaian.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman-teman.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Tias ya di sini di Jelajah Weekend Pro 2 nih. Kita udah masuk di segmen ini ya, teman Pro 2. So, untuk Jelajah Weekend-nya nih, tadi aku sempat kepikiran kalau ngomongin soal kuliner kayaknya kurang cocok nih ya, masih pagi banget. Itu cocoknya buat nanti siang sih, teman Pro 2. Jadi kita jalan-jalan aja nih, jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Enggak deng, bercanda. Jadi teman Pro 2, untuk Jelajah Weekend Pro 2 kali ini, kita nih mau menengok indahnya Curug Sumba, air terjun kembar di lereng Gunung Slamet nih. Bagi kamu

Kolam berpagar pepohonan dan batuan besar pas sekali untuk berendam atau sekedar bersantai menikmati suasana yang ada di sekitarnya nih Teman Pro 2. Pro 2 sekilas mengenai Curug Sumba ya, keberadaan air terjun ini awalnya hanya diketahui oleh warga setempat aja karena posisinya yang tersembunyi di tengah rimbunnya hutan. Dan melihat potensi yang ada, para pemuda Karang Taruna bersama warga setempat bergotong royong merapikan aksesnya nih. Rute jalan setapak dibuat ya agar wisatawan luar dapat berkunjung dengan nyaman tanpa merusak alam sekitar nih. Dan air terjun ini membentang setinggi 15 meter dengan ciri khas dua aliran air yang jatuh berdampingan ya Teman Pro 2. Debit alirannya juga sangat bergantung pada pergantian musim nih. Saat musim hujan tiba, air mengucur, melimpah dan juga deras nih. Namun ketika musim kemarau, alirannya ini menyusut tetapi tetap menyisakan kolam di dasarnya yang sangat jernih dengan warna kebiruan. Kita bakal bahas lebih lanjut nih Teman Pro 2 tentang daya tarik utama dari Curug Sumba ini. So Teman Pro 2 buat yang penasaran jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: konflik, males, drama banget.
1: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Akhir-akhir ini, istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Oke teman Pro 2, kita masih di Pro 2 RRI Sintang nih ya, dan masih ngobrolin juga soal indahnya Curug Sumba nih ya, air terjun kembar di lereng Gunung Slamet nih teman Pro 2. Daya tarik paling utama nih ya dari Curug Sumba ini yang dicari tentu keberadaan kolam di bawah air terjun ini yang memiliki kedalaman sekitar 1,7 hingga 2 meter ya. Selain berenang, pengunjung yang menyukai tantangan juga dapat mencoba aktivitas cliff jumping, rappelling, atau berjalan di atas tali slackline nih teman Pro 2. Ada pula celah gua kecil juga ini ya yang tersembunyi di balik hempasan air sebagai tempat foto favorit, dan formasi batuan serta rindangnya pepohonan di sekeliling area ini ikut mempercantik sudut pengambilan gambar nih teman Pro 2. Fasilitas di lokasi terbilang cukup lengkap ya. Pengelola menyediakan area parkir, toilet, kamar mandi, musola, gazebo, serta warung yang menjual mendoan, pisang goreng, hingga bakso nih teman Pro 2. Ya gak bisa banget di skip nih ya. Nah, dari area parkir menuju titik air terjun, pengunjung perlu berjalan kaki sekitar 300 hingga 500 meter melintasi jalur tanah dan juga bebatuan nih. Nantinya kita akan bahas lebih lanjut ya teman Pro 2 untuk gimana sih cara menuju ke Curug Sumba ini dan bagaimana untuk jam operasionalnya dan juga tiketnya nih. Pasti yang ditunggu-tunggu juga nih sama teman Pro 2. Tapi seingatku kalau curug-curug di daerah itu biasanya emang gak terlalu mahal ya teman Pro 2. Ya kita cuma bayar untuk pembersihan area sekitar aja nih.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
2: Aku, Kak.
1: Silakan.
2: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai, Kak.
1: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
2: Gimana sih, Kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
1: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open-minded.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Tahukah kamu, meskipun kita sering melihat matahari berwarna kuning atau orange, kenyataannya warna matahari sebenarnya putih. Matahari mengeluarkan semua warna dalam spektrum cahaya, namun saat sinar matahari masuk ke atmosfer bumi, sebagian besar cahaya biru dan ungu tersebar lebih banyak membuat warna yang kita lihat di langit jadi lebih biru. Namun, pada saat matahari terbenam atau terbit, panjang gelombang cahaya yang lebih panjang seperti merah dan orange lebih dominan yang memberi kesan matahari berwarna kuning atau orange. Sekarang sudah tahu kan?
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Masih di Jelajah Weekend Pro 2 nih, teman Pro 2. Ya, kita masih ngomongin soal indahnya Curug Sumba nih, air terjun kembar di lereng Gunung Slamet. Dan untuk akses perjalanan kesananya nih tergolong mudah nih ya, teman Pro 2. Karena posisinya ini berada dekat jalan raya utama Bobot Sari Pemalang. Dan kalau dari pusat kota Purbalingga, perjalanan menggunakan motor ataupun mobil cuma memakan waktu sekitar 20 hingga 30 menit nih. Dan rutenya itu tinggal mengarah ke Bobot Sari, lalu dilanjutkan juga mengikuti jalan utama Pemalang sampai menemukan papan petunjuk di sebelah kiri jalannya nih. Nah, teman Pro 2, bagi pengguna angkutan umum, perjalanan ini dapat dimulai dengan naik bus ke Bobot Sari, lalu diteruskan menggunakan jasa ojek lokal nih ya. Lahan parkir di lokasi juga cukup luas nih untuk menampung kendaraan roda 2 maupun roda 4 nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, Curug Sumba ini beroperasi setiap hari mulai pukul 6 atau pukul 7 ya, hingga pukul 16 atau jelang pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Nah, datang pada pagi hari ini sangat disarankan ya, agar kamu bisa menikmati kesegaran udara pegunungan sewaktu suasananya ini belum terlalu ramai nih. Dan untuk harga tiket masuknya ini cukup ramah nih di kantong ya, teman Pro 2, yaitu sekitar Rp5.000 per orangnya nih. Sementara untuk biaya parkir kendaraan tarifnya sebesar Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil nih. Pengunjung juga diimbau ya untuk mengenakan alas kaki anti slip serta selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan ya, teman Pro 2. Mari kita jaga lingkungan alam sekitar dimanapun kita berada nih ya, untuk tidak membuatnya ini jadi terlihat kotor ataupun tidak enak dilihatnya nih ya, teman Pro 2. Dengan menikmati udara segar pegunungan dan dinginnya air di Curug Sumba ini dapat jadi agenda yang menarik untuk mengisi waktu libur kamu. Mungkin ada kamu yang baru mulai cuti nih ya. Nah, itu bisa jadi salah satu opsi destinasi wisatanya nih untuk kamu yang memang lagi nyari alam-alamnya gitu kan, yang vibes-nya tuh tetap enak, syahdu gitu ya, buat bengong main air gitu di sana. Nah, aksesnya juga cukup terjangkau, fasilitasnya juga lengkap. Nah, ini buat tempat ini jadi pas untuk dikunjungi bersama keluarga ataupun sama teman-teman nih. So, teman Pro 2, itu tadi ya, kita menengok sedikit indahnya Curug Sumba, air terjun kembar di lereng Gunung Slamet. Dan infonya ini, teman Pro 2, aku kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id ya.

0: Wih, lagi panen nih Lin. Bakalan tajir dong.
1: Iya nih.
0: Tapi kok lesu ya? Bukannya semangat Lin.
1: Iya gimana gak lesu. Hasil panen banyak. Tapi bingung nih, mau aku jual kemana ya?
0: Aku punya solusi. Jual online aja. Pasti banyak yang beli. Sekarang kan sudah zamannya digital.
2: Oh, benar juga ya. Mari, hentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan layanan digital dalam pemasaran produk.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Aktor Dwayne Johnson memberikan tanggapan pribadinya atas isu yang menyatakan film live action Moana kurang sukses di box office. Hal itu Johnson sampaikan untuk menanggapi adanya isu yang menyebut Moana ini tidak begitu sukses di box office karena hanya menghasilkan 264 juta dolar Amerika Serikat di seluruh dunia dibandingkan dengan anggaran produksi yang dilaporkan menyentuh 250 juta dolar Amerika Serikat.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya masih datang dari dunia hiburan. Grup wanita Tweet yang berada di bawah naungan Hype terafiliasi dengan ABD akan debut dengan membawakan sebuah single bertajuk Sun Kiss. Dalam siaran Korea Herald pada Sabtu 8 Agustus, agensi telah mengunggah sebuah gambar teaser yang terinspirasi oleh perkemahan musim panas, dan video itu memberikan detail tentang promosi EP pertama grup tersebut, yaitu Tune and Play, yang direncanakan akan dirilis pada 24 Agustus 2026.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Manager Chelsea Xabi Alonso menyebut penggemar Chelsea menunjukkan dukungan yang menakjubkan dalam laga pramusim melawan AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tidak hanya The Blue Army, sebutan untuk penggemar Chelsea, pendukung AC Milan, yang menurutnya juga turut memeriahkan pertandingan. Antusiasme kedua kelompok supporter tersebut menciptakan atmosfer sepak bola yang luar biasa dan membuat laga di Jakarta berlangsung semakin semarak.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2, dan infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com. Dan sekaligus ini infonya menjadi penutup kebersamaan kita ya, teman Pro 2, di Spada juga nih, dan nantinya di Santai Siang kamu akan ditemani oleh rekan aku Bang Rudy hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. So tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

90,7 Prawda FM, teman terbaik kamu. Selamat siang ya. Yeah. Hello everyone semuanya. Happy weekend gitu ya. Long weekend enggak nih di hari ini? Long banget atau long aja? Ya, yeah, hari ini hari Minggu. Besok hari Senin, teman-teman ya. Jadi longnya tetap long, cuman O-nya enggak triple ya. Cuman long. Selamat siang buat semuanya. Kita menemani kamu di Prawda 2 ya bareng sama Rudy hari ini di jam 10 sampai jam 15 atau jam 3 sore di hari Minggu ini. Ada Tias tadi teman kamu di Prawda 2. Sekarang gantian Rudy yang jam 10 ini sampai jam 11 ya bakal teman kamu nyapain kalian, nemenin kamu, ngebarengin kamu. Widi ya, di segmen request lagu pop Indonesia ada 20 lagu yang bisa di request oleh kalian. Aku yakin pasti ada lah lagu yang kamu sukain dari 20 lagu itu. Masa enggak ada? Harusnya ada ya teman-teman ya. Kita akan mulai dulu dari 5 lagu pertama yang bisa di vote dan di request oleh kalian. Jadi kamu bisa request lagu dari miliknya siapa? Miliknya Tulus, teman-teman ya, di Prawda 2 di siang hari ini. Yang pengen request lagu Tulus boleh merapat, teman-teman ya. Lagu Tulus dengan judul lagunya Teh Hijau, teman-teman ya. Habis itu ada Ari Lesmana featuring bareng sama Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi tuh ya. Ada Adrian Khalif dengan lagu berjudul 2001 juga bisa di-vote dan di-request oleh kalian. Kemudian juga ada lagu Jalan Keluar dari Nucha dan lagu dari miliknya Gia Indrawari. Nah, kalau punyanya si Adrian Khalif kan judulnya 2001 kali. Nah, kalau punya Gia itu judulnya 1000 kali ya. Tinggal kamu milih aja dah ya, pengen yang mana, mau Gia boleh gitu ya, mau Adrian juga boleh nih. Caranya untuk bisa bergabung di Prawda 2 di siang hari ini gampang banget, teman-teman ya. Mudah ya. Enggak bikin pusing, enggak mumet juga. Caranya bisa gabung di Prawda 2 di story Instagram kita, udah aku unggah juga story Instagram kita, jangan lupa follow kalau buat kamu, kalau kamu maksudnya guys ya, buat yang belum follow, follow lah kita nih kawan ya. Biar banyak kawan kita nih ya kan, biar banyak kawan, banyak info, banyak cuan. Jadi nama aku Instagramnya RRI_Prawda2Sintang, RRI_Prawda2Sinta. Tuh, di follow bah menjadi. Itu untuk Instagram ya. Kalau di TikToknya sama ya, RRI Sintang itu doang. Jadi enggak ada yang lain lagi ya, RRI Sintang di situ. Kalau pengen follow TikTok ataupun platform lainnya dari penyiarnya, tinggal kamu lihat aja di list pengikutnya ya, teman-teman ya. Waduh ya. Habis itu kalau di WhatsApp yang belum save kontak kita, save dulu lah kawan. 0857 5000 4741 ya kawan. Ya, 0857 5000 4741. Ditunggu buat teman-teman semuanya. Durasi kita masih panjang sampai pukul 11 nanti.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Nelson Mandela mengatakan, keberanian tidak berarti kita tidak takut, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Setiap orang pasti pernah merasa takut atau ragu, tapi keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketakutan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Mandela mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh dengan keberanian. Tidak ada yang mudah, tapi dengan keberanian, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak terbatas untuk meraih tujuanmu. Jadi, hadapi ketakutanmu dan kamu akan menemukan jalan menuju kemenangan.

Kita masih menyapa kamu, masih menemani teman produknya semuanya di 90,7 di Santai Siang kita kali ini ya. Selamat bergabung, selamat memonitor aja buat teman produknya di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id ya. Pukul 10 sekarang lewatnya 34 menit masih berlanjut untuk sama request lagu pop Indonesia. Di cuaca kota Sintang yang hangat tentunya ya, panas gitu ya, dan agak sedikit nggak tahu ini debu atau asap gitu ya. Kalau Rudy mah kayaknya sisa asap kebakaran deh teman-teman ya, karena kalau di rumah itu masih selain memang agak-agak berdebu gitu ya kan, juga ada kayak ini ampas-ampas arang-arang yang bertebangan. Nah, tahu juga menjadi arang. Gitu ya. Dedaun-dedaunan yang kecil-kecil itu bertebangan, walaupun enggak besar tapi kecil gitu ya, enggak besar kecil tapi ya, tapi cukup mungkin nih karena ada yang lagi bawa lahan nih teman-teman. Ditambah lagi memang kebetulan sekitar rumah ada beberapa kawasan yang memang lagi on proses proyek ya, jadi agak-agak berdebu juga. Tapi kalau ke Ufang Urai ya kurang lebih sama teman-teman ya. Kayaknya kita udah mulai bisa nih ngingetin teman-teman produk semuanya, kalau misalnya pengen pergi kayaknya kudu pakai masker gitu ya, masker atau penutup mulut deh ya, masker yang bisa kain, bisa masker yang seribuan gitu ya, atau masker kesehatan juga bisa teman-teman. Kita masih berlanjut nyapain kamu untuk yang request lagu di siang hari ini, kira-kira ada siapa aja nih. Jadi ini ada lagu berikutnya dari miliknya Raim Laude yang bisa kamu request. Lagunya adalah Ikro, dirilis tahun 2026. Selanjutnya ada Selena Grace bareng sama Andi Rianto dengan lagunya Sumpah Mati. Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica bareng sama Ade Govinda, dan lagu dari miliknya Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Kamu juga bisa vote lagu dari miliknya Lomba Sihir teman-teman ya di siang hari ini. 0857 504741. Di WhatsApp kita siang ini thank you banget buat yang udah vote dan request ya. Thank you banget buat teman-teman kita semua. Ada Kanira ini minta minta lagu dari miliknya Selena Grace dengan Andi Rianto. Ini kamera di Kampung Ladang nih. Ya lagunya Sumpah Mati Bang gitu ya, dari Selena Grace gitu. Kalau di story Instagram kita coba cek lagi teman-teman ya. Kita cek dulu deh guys ya. Ada siapakah gitu kan? Ini ada ada yang request lagu dari miliknya Jagat Rasa ya, Samuel Cipta Jagat Rasa. Ada @dreysoy90 ya. Abis itu ada Philly Grace minta lagunya Selena Grace ya dengan lagu berjudul Sumpah Mati. Ada @febri_bri ya, lagu juga sama Sumpah Mati. Terus juga ada yang request lagunya Ziva Dong Kak, judulnya Pelindungmu ya, ini @alicia_mmt. Ada lagi Creepy Kusuka, ini request lagunya Selena Grace juga, termasuk ada Maria L ya. Kita kasih langsung buat kamu lagu dari miliknya Selena Grace. Enjoy.

teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ini Indonesia. Teman Pro 2, keris merupakan senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris dan bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok dan banyak diantaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Ya, pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Tahu nggak sih, sebagai senjata maupun objek spiritual, keris dihormati dan dianggap memiliki kekuatan yang magis loh. Pada pengguna masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Sekarang, keris telah terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2005.
1: Ini Indonesiaku.

Kita masih di Perahu 2, pukul 11 sekarang lewatnya 57 menit di Perahu 2 di Santai Siang. Santai Siang kali ini bakal kita kasih kamu lagu dari Ariel Noah dengan Senang Dengar Suaramu. Kolaborasi bareng si Raisa nih ya, kolaborasinya bareng sama Raisa. Fansnya Raisa merapat dong di siang ini teman-teman ya, boleh di Pro 2 karena ini lagu di request sama Bang Weri di WhatsApp kita ya, orang Jerora 2 situ. Thank you Bang. Yes, kita langsung aja kasih buat kamu jelang pukul 11. Nanti kita bakal lanjut lagi untuk segmen request lagu pop mancanegara tetap di Pro 2.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Sudah pukul 11 sekarang lewatnya 6 menit ya di Pro 2. Kembali menyapa teman Pro 2 semuanya di santai siang kita kali ini ya. Berlanjut teman-teman ya untuk segmen kita. Di mana kau bisa request lagu kesayangan kalian, kesayangan kamu lah, masa ya kesayangan orang lain. Total lagunya 20 ya, 20 lagu, dan kita mulai dulu untuk 5 lagu pertama. Ada lagu dari miliknya Div featuring bareng sama Teams dengan Rydance, The Cha-Cha-Cha dengan Bruno Mars yang nyanyiinnya, ada Sheena Spears dengan The Visitor, ada Drop Div dengan lagu ini ya, dirilis tahun 2026 dari Olivia Rodrigo, Blackpink dengan Go-nya bisa di follow di Pro 2 di siang ini. 0857 5047 41, 08 57 5047 41, ditunggu untuk teman Pro 2 semuanya yang pengen bergabung bersama kami ya di Pro 2. 08 57 5047 41 ya, itu untuk nomor WhatsApp kita di Pro 2 siang hari ini.

0: 5'9", brown eyes.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Okay, lanjut masih di Perahu 2 jam 11 lawatnya 13 menit. Jadi kita kejar tayang teman-teman ya. Kita sampai jam 11 lawatnya 35 menit ini di santai siang kita kali ini. Jadi ngomongin seputar lagu mancanegara ya. Ada yang bisa kamu dengerin juga dari beberapa lagu yang bakal aku kasih tahu ya, lagunya Madison Bird. Nah, judulnya Bitter Switch. Ini lagu genrenya science pop gitu ya. Dibawain sama si Madison ya. Dirilis juga tahun 2025 akhir, adalah album ketiga ya kan. Dan ini diproduseri oleh Beer ya, bersama One Love, dan enak gitu ya teman-teman. Jadi ceritanya tentang perpisahan dalam hubungan dan kesulitan untuk menerimanya. Nah ya, enak dari sisi mananya bang, pokoknya enak lah. Ya, jadi Madison Bird ini masih masuk di list kita di playlist request lagu mancanegara. Abis itu juga ada lagu dari Saber dengan Humbreaker-nya, Risk It All dari Bruno Mars, dan Race dengan Where Is My Husband. Ada Olivia Dins dengan So Easy, bisa juga di Ford di Pro 2 siang hari ini. Kira-kira pengen dengar lagu siapa? Kita langsung aja kasih kamu lagu dari miliknya Madison Bird dengan Bitter Switch

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di Santai Siang kita kali ini. Di cuaca kota kita, di kota Sintang ya, panas. Tapi bukan cuma di Sintang doang ya, di hampir semua wilayah teman-teman ya. Jangan lupa untuk sering-sering ya minum air putih teman-teman ya, supaya tidak dehidrasi gitu ya teman-teman ya. Menjaga tubuh kita ataupun daya tahan tubuh kita dengan kurangin mungkin yang dingin-dingin gitu ya, es-esan. Nah ini juga cukup berpengaruh ya, sangat-sangat berpengaruh kepada kesehatan kita. Batuk, sakit tenggorokan, nah itu di beberapa kesempatan juga kita sering kali ketemu sama teman-teman yang batuk gitu, agak-agak kurang enak badan. Jadi ngingetin aja ya, kan kita temenan nih teman-teman ya. Kita kan temen nih ya, teman berdua ya. Oke. Ada lagu yang di request oleh teman kita, nanti kita akan puterin. Tapi ini kita kasih dulu 5 lagu dulu dari miliknya Sabrina Carpenter dengan Tears-nya. Lagu ini dirilis awal tahun kemarin di Januari. Ada Nobody Cares dari T.M. Shurey, She Does Feel dengan The On These Hills. Ada Just Mike dari Bruno Mars, dan ada T.M. Shurey dengan Nobody Girls-nya teman-teman ya, tadi. Jadi Nobody Girls ini yang aku tadi bacain adalah lagu yang diputerin, yang di request lebih tepatnya ya, oleh teman kita @jessica43 di Instagram Pro 2. Langsung aja karena udah pukul 11 lawatnya 30 menit ya. Nanti pukul 11 lawatnya 35 menit kita akan hadirkan lagu bernuansa islami ke ruang dengar kamu. Tetap di Pro 2, enjoy dulu lagu dari miliknya T.M. Shurey.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM. Pro 2FM.
0: Pro 2FM.
2: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

0: Bergegar teman Pro 2 dimanapun kau berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

0: Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih, tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, kita di jam segini emang enaknya ngebahas makanan, benar enggak sih teman Pro 2? Dan jangan lupa untuk makan juga ya buat kamu. Oke, kali ini kita ngebahas beberapa seleb dunia ya yang suka makan makanan Indonesia teman Pro 2. Oke. Jadi kita di Indonesia memang enggak hanya terkenal juga dengan keindahan alam, budayanya juga yang kaya, tapi juga dengan kelezatan kuliner yang bisa menggugah selera siapa saja yang datang ke Indonesia ya teman Pro 2. Dan gak hanya masyarakat lokal aja, beberapa artis internasional juga ternyata suka banget juga loh teman Pro 2 dengan makanan-makanan Indonesia yang memang lezat banget. Dan nanti bakalan kita bahas teman Pro 2 beberapa seleb dunia yang katanya ini suka banget makan makanan Indonesia teman Pro 2. So, tetap di Pro 2 RRI Sintang.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik

Kamu sedang mendengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodo, kali ini ada Choi Siwon ya. Soju, suka banget sama rendang katanya teman Prodo. Aku juga suka sih. Salah satu anggota dari grup legendaris Soju ya, atau Super Junior, ini adalah salah satu artis K-pop yang dikenal juga dengan menyukai kuliner Indonesia, teman Prodo. Dan dia pernah mengatakan kalau makanan rendang ini salah satu favoritnya loh, teman Prodo. Dan rendang didang hidangan daging sapi dengan bumbu khas Indonesia ya, ternyata juga berhasil memikat hati Siwon loh, teman Prodo. Ya, kemungkinan besar ia sudah mencicipi kelezatan rendang dalam kunjungannya ke Indonesia, teman Prodo. Selain Choi Siwon, kira-kira ada siapa lagi nih teman Prodo? Nanti bakalan kita cari tahu lagi, tetap di Prodo RRI Sintang.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

0: Instagram Prodway FM Sintang.
1: Prodway FM.
0: Oke, seleb dunia yang suka banget makan makanan Indonesia, Chrissy Teigen, teman Pro 2, katanya dia suka banget nih makan nasi goreng. Wow. Ya, model dan selebriti sosial media Chrissy Teigen ya, yang juga diketahui menyukai makanan Indonesia, teman Pro 2, khususnya ini nasi goreng. Ya, melalui media sosial di mana Chrissy ini sering membagikan momen juga ya ketika dia sedang makan nasi goreng demam Pro 2 dalam berbagai suasana juga. Nasi goreng yang merupakan salah satu makanan Indonesia yang paling ikonik banget ya, berhasil memikat lidah dan hati Chrissy nih demam Pro 2. Oke, selain Chrissy Teigen ada lagi nanti bakalan kembali kita bahas tetap di Pro 2 RRI Sintang.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah kelewat bulan. Yuk buruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Repot banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu, masih bersama aku Yetro yang temani kamu, teman Prodo 2, masih ngebahas ini selebriti dunia yang suka makan makanan Indonesia. Ada David Beckham juga ya. Katanya David Beckham juga gak lupa juga ya dari pesona kuliner Indonesia, teman Prodo 2, dan dia terpikat banget dengan makanan khas Bali seperti bebek betutu dan juga lawar, teman Prodo 2. Ya, saat dia itu pernah berkunjung ke Bali, di mana Beckham juga gak ragu juga ya untuk makanan berbagai hidangan tradisional, dan juga dia pernah mengungkapkan kekagumannya ya terhadap kelezatan kuliner Indonesia loh, teman Prodo 2. Oke, selain David Beckham ada lagi, nanti bakalan lanjut kita bahas. So, buat kamu teman Prodo 2, jangan lupa makan juga biar semangat juga ya untuk beraktivitas di hari ini, teman Prodo 2. Jangan lupa makan, tetap jaga kesehatan kamu.

0: Indonesia menjadi negara dengan rata-rata tinggi badan terpendek di dunia loh. Dan hasil ini didapatkan oleh organisasi Independent World Population Review. Pada laporan terbarunya tertulis rata-rata tinggi badan laki-laki di Indonesia adalah 166,26 cm. Di sisi lain, rata-rata tinggi badan perempuan adalah 154,36 cm. Dengan begitu, rata-rata tinggi badan warga Indonesia adalah 157,98 cm atau 62,2 inci. Jadi, tinggi badan kamu berapa nih?
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Lanjut, Demam Pro 2 kali ini ada Iron Red Velvet ya, yang jatuh hati banget dengan mie goreng dan nasi goreng. Aduh, ini sih kayaknya kesamaan aku sama Iron ini sama nih, Demam Pro 2. Oke, Iron ini salah satu member dari grup K-pop Red Velvet, diketahui juga kalau dia itu suka ya dengan makanan-makanan Indonesia, salah satunya episode dari Iron ya. Iron ini memesan mie goreng saat pernah ke Jakarta ya, Teman Pro 2, ketika ia sedang ada acara di Bali bersama dengan stafnya juga. Iron ini juga memesan nasi goreng dan juga mie goreng untuk Teman Pro 2. Oke, nanti bakalan lanjut kita bahas nih, Demam Pro 2, tetap di Pro 2 RRI Sintang.

Setiap hari kita selalu bertemu dengan buku, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di kantor. Membaca buku dapat membukakan pikiran kita terhadap dunia yang lebih luas. Tahukah kamu asal-usul buku? Semua bermula dari bangsa Mesir 2400 sebelum Masehi yang memanfaatkan tumbuhan papirus untuk dijadikan selembar kertas. Lalu, kertas-kertas papirus tersebut digulung menjadi buku pertama di dunia. Buku yang terbuat dari kertas muncul pertama kali saat bangsa Cina berhasil menciptakan kertas pada tahun 105 Masehi dari bahan dasar bambu yang ditemukan oleh Ceylon. Sedangkan di Indonesia, buku ditulis di atas daun lontar yang sudah ditulis lalu dicilit hingga menjadi sebuah buku. Perkembangan perbukuan mengalami perubahan signifikan dengan diciptakannya kertas yang sampai saat ini masih digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Terakhir teman Produa, beberapa selebriti dunia ya yang suka banget makan makanan Indonesia. Jeremy Renner ini katanya suka banget dengan rendang dan mie goreng. Waduh. Oke, bintang Avengers Jeremy Renner ini katanya tergila-gila banget dengan makanan Indonesia teman Produa, dan dia juga memiliki selera yang cukup bervariasi, mencintai rendang, mie goreng, mencintai terhadap cita rasa Indonesia ini sudah membuat sering mencari dan juga makan makanan khas Indonesia ya di berbagai kesempatan teman Produa. Ya, kuliner Indonesia memang memiliki daya tarik yang luar biasa sih kalau menurut aku teman Produa, bahkan mampu menarik perhatian dan juga mencuri hati artis-artis internasional ya teman Produa. Ya, dari rendang sampai mie goreng juga yang ikonik banget, makanan Indonesia ini berhasil menciptakan kenangan yang gak bakal mereka bisa lupakan ya, apalagi bagi para artis yang sudah kita bahas tadi teman Produa. Dan hal ini juga menunjukkan kalau kelezatan kuliner Indonesia ini sudah menyebar di berbagai belahan dunia juga, menjadi bukti juga kalau cita rasa unik dan juga autentik ya mampu memikat siapa saja. Bagi kita ini adalah kebanggaan tersendiri ya teman Produa, dan inspirasi juga untuk terus menjaga kelezatan keaslian kuliner Indonesia dan juga memperkenalkan kepada dunia. Jadi sudah siap belum teman Produa untuk mencicipi kelezatan makanan Indonesia hari ini?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT?
1: Waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.
3: Teman terbaik kamu.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang pukul 13 kembali nyapain kamu di Pro 2 di hari ini. Gaspol hadir menyapa kamu di Pro 2 untuk gagasan seputar olahraga. Kita mulai untuk informasi pertama kita, informasi tentang olahraga. Wih, ini pecinta e-sport nih teman-teman ya. Dewa United harus resmi meminjamkan pemainnya Muhammad Iqal atau Haikal kepada EVOS Divine hingga akhir musim kompetisi 2026 untuk memperkuat tim tersebut pada sejumlah turnamen Free Fire. Ngutip dari laman klub di mana menyatakan begitu ya, pemain yang berposisi sebagai raster ini bergabung dengan EVOS Divine melalui skema peminjaman ataupun loan setelah Dewa United menyelesaikan rangkaian kompetisi resmi yang dijalani pada musim 2026. Tim berjuluk Anak Dewa ini mengambil keputusan tersebut setelah mempertimbangkan sejumlah faktor termasuk berakhirnya perjalanan tim pada kompetisi Free Fire Nusantara Series atau FFNS 2026 Fall. Mereka menutup kompetisi itu sebagai runner-up. Peminjaman Iqal juga menjadi bagian dari komitmen Dewa United dalam mendukung perkembangan pemain melalui keikutsertaannya dalam berbagai turnamen meski tanpa bersama klub. Manajemen memberikan kesempatan kepada Iqal untuk tetap berkompetisi di level tertinggi. Bersama EVOS Divine, ia diproyeksikan masuk dalam susunan pemain yang akan tampil pada Free Fire World Series Southeast Asia 2026 Fall. Turnamen ini menjadi salah satu ajang penting bagi tim-tim game Free Fire terbaik di kawasan Asia Tenggara. Jadi, klub berharap Iqal dapat memberikan kontribusi bagi EVOS sekaligus memperoleh pengalaman baru melalui persaingan dengan pemain dan tim dari kawasan itu. Sementara bagi Dewa United, harus peminjaman ini juga memberikan kesempatan kepada Iqal untuk menjaga performa dan meningkatkan kemampuannya selama masa turnamen. Jadi pengalaman ini diharapkan gitu dapat menjadi bekal gitulah ya buat dia atau buat pemain ketika kembali memperkuat tim. EVOS Divine akan menghadapi persaingan ketat pada FFWSC 2026 Fall. Selain memperebutkan gelar juara regional, kompetisi ini juga menjadi jalur menuju FFWS Global Finals 2026 mendatang.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka. Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Okay, masih di Pro 2 di 90,7 di aplikasi RRI Digital atau di website kita rri.co.id. Jadi siang hari ini kita bergeser dulu untuk olahraga voli ya, di mana tim nasional bola voli putra Indonesia akan menghadapi juara bertahan Iran pada fase grup Asia Games Asia Nagoya 2026 setelah kedua tim tergabung di Pool B bersama Thailand dan Kyrgyzstan. Berdasarkan hasil undian cabang bola voli Asian Games 2026 yang resmi dirilis dari laman resminya, cabang bola voli putra Asia, lebih tepatnya cabang bola voli putra Asian Games 2026 diikuti 16 negara yang dibagi ke dalam 4 pool berisi masing-masing 4 tim. Kompetisi bola voli putra dijadwalkan berlangsung pada 27 September hingga 3 Oktober di Okazaki Central Park General Gymnasium Park Arena Komkaki. Iya, di Park Arena Komkaki tepatnya. Iran menjadi lawan dengan rekam jejak paling kuat di Pool B. Tim Asia Barat ini merupakan juara bertahan sekaligus pemegang 3 medali emas Asian Games secara beruntun sejak Incheon 2014, Jakarta, Palembang 2018 hingga Hangzhou 2022. Pada Asian Games Hangzhou 2022 yang berlangsung pada 2023, Iran mempertahankan gelar setelah mengalahkan tuan rumah China dengan skor 3-1, yakni 19-25, 25-14, 25-22, 26-24 pada pertandingan final. Sementara itu, Indonesia datang ke IC Nagoya dengan modal positif setelah menjuarai AFC Men Cups 2026 di Ahmedabad, India pada Juni lalu. Gelar ini merupakan titel AFC Men Cup pertama bagi tim Merah Putih. Thailand yang kembali menjadi lawan Indonesia di Asian Games juga dihadapi tim Merah Putih dalam perjalanan menuju gelar AFC Men Cups tersebut. Indonesia menang dengan skor 3-2, yakni 19-25, 25-19, 25-22, 23-25, 15-12 atas Thailand pada fase grup. Adapun Kyrgyzstan menjadi satu-satunya tim di Pool B yang gagal melewati fase grup Asian Games edisi sebelumnya. Nah, pada Hangzhou 2026, lebih tepatnya Hangzhou 2022 ya, Kyrgyzstan menempati posisi ketiga Pool A sehingga tidak lolos begitu ya ke babak 12 besar. Indonesia sendiri menutup Asian Games Hangzhou di peringkat ke-8 setelah lolos dari fase grup. Tim Merah Putih terhenti dalam persaingan 6 besar sebelum mengalahkan Kazakhstan 3-2, yakni 25-22, 24-26, 22-25, 25-16, 15-12 pada babak klasifikasi peringkat 7 hingga 10. Indonesia kemudian kalah dengan skor 2-3, 27-29, 25-19, 19-25, 25-21, 8-15 dari Korea Selatan pada laga perputaran peringkat ke-7 sehingga mengakhiri turnamen di posisi ke-8.

0: Eh, tumben semangat.
1: Nih ya, kebiasaan orang Indonesia galau diledekin, giliran semangat ditumbenin.
0: Sorry, sorry, serius benar sih aku lihat.
1: Abis self reward nih, aku beliin juga.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Atau pukul 13 lawatnya 51 menit di Pro 2 di siang hari ini. Kita kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk lanjut lagi informasi seputar olahraga di Gaspol. Balap sepeda kali ini ya. Yang suka naik-naik sepeda siapa nih? Tim nasional BMX Racing Malaysia meraih 2 medali dari ASEAN BMX Racing Championship 2026 di arena BMX Nilai ya, Nigeri 9 Malaysia pada 6 dan 8 Agustus ini. Jasmine Azhar meraih medali emas pada nomor Women U23, sementara Balqis Humaira memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil ini menjadi pencapaian positif Malaysia dalam ajang Asia ini, di mana Jasmine tampil lebih baik ya. Lebih tepatnya, Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongxin Liu dan dari China, Yongxin Liu dari China, dan Ayong Park dari Korea Selatan. Selanjutnya ada Balqis Humaira finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior, sedangkan medali emas dimenangkan oleh atlet Korea Selatan bernama Yeseo Kim dan Shing Jia yang meraih perak. Sejumlah pembalap Malaysia juga mencatat hasil cukup baik. Ada Amel Vanur Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat ya. Keempat untuk Women U23. Pada nomor Men Elite, Faisya Ashana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro. Pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang. Sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Okay, Pro 2 FM teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruangan kamu untuk segmen spesial di minggu ini ya, di Top 20 Indonesia dari Pro 2 RRI Sintang. Tahu sama kami di Pro 2.

0: beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: ada yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sih yang jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number 14.

0: Posisi 11, Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: Gloria Jessica dan adik Govinda terbelah jadi dua di posisi 7 yang kayaknya udah mulai viral nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama adik Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang adik Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini gak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: kedua yang turun satu peringkat dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Sheila on 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara satu kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya kita dengerin dulu Sheila on 7 yang ini.
1: Number 2.

0: siapa juara satu kita untuk minggu ini, sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda. Posisi 19, Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18, Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16, Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15, ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10, Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8, ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6, Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3, Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: Terima kasih banyak buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Anti Normal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu gak? Gak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Yaudah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu. Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produ. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produ. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produ di minggu ini yang merupakan newcomers, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

peringkat ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop

0: Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, Teman Pro 2 masih ditemani sama gue, Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional, menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, Teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh tempat perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu kesembilannya ada Islet dengan No Cute Anymore. 4.

0: ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

memasuki jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi juara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2 semua dimana aja berada. Jumpa lagi bareng aku Widya di kesempatan sore hari ini. Kota Sintang menyala banget panasnya. Kata orang baru kali ini serindu dan sekangen berat itu sama hujan, katanya gitu. Terus mataharinya ada dua nih kakak. Ya banyak banget lah istilah-istilah yang menggambarkan betapa panasnya suhu di Kota Sintang saat ini. Terus teman Pro 2 kalau lagi jalan sebaiknya kita gunakan masker ya. Udah ada debu, udah ada asapnya. Jadi luar biasa banget teman Pro 2 untuk kemarau tahun ini ya. Teman Pro 2 semua, biasanya kalau sudah ada bakar-bakar ada yang namanya jerebu. Apa sih jerebu itu teman Pro 2 semua? Pastinya kamu penasaran banget kan buat kamu-kamu mungkin pendatang atau yang belum tahu apa itu jerebu. Tapi pasti banyak yang tahu ya. Cuman aku mau spill ulang aja. Kalau jerebu itu adalah kondisi ketika udara dipenuhi dengan partikel kecil seperti asap, debu dan juga polutan teman Pro 2, sehingga jarak pandang menjadi berkurang dan udara terlihat seperti berkabut. Istilah jerebu ini memang banyak banget digunakan di kawasan Asia Tenggara, terutama ketika terjadi peningkatan asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Dan kondisi ini perlu diwaspadai terutama saat musim kemarau ketika cuaca cenderung panas dan kering, dan sekarang sudah tampak ya jerebu-jerebu itu yang menghiasi udara di Sintang, Kalimantan Barat. Dan kalau lagi keluar rumah di teras atau mungkin buka pintu sebentar, kayaknya udah ada tuh yang namanya jerebu, udah ada tuh yang putih-putih, udah ada ya di pakaian. Pokoknya gitu deh teman Pro 2 semua. Terus dari mana sih jerebu itu berasal teman Pro 2? Pasti bertanya-tanya juga dong. Jadi jerebu ini berasal dari berbagai sumber, seperti misalnya aja kebakaran hutan dan juga lahan, pembakaran terbuka, asap kendaraan, serta aktivitas industri. Jadi saat kebakaran hutan dan juga lahan terjadi dalam skala yang besar, asap ini dapat terbawa angin hingga ke wilayah yang cukup jauh dari lokasi kebakaran teman Pro 2 semua. Oke teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana, pastikan tetap stay cuna jadi Pro 2 Sintang teman terbaik kamu, karena aku Widya masih bakal temani kamu sampai nanti jam 8 malam. Dan kita masih ngebahas terkait jerebu ya, kita bisa kenali penyebab dan dampaknya bagi kesehatan apa aja guys.

yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

0: Mampro 2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.
1: NBS, nongkrong bareng Sida. Produ FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Sedikit terkait jerebu itu apa, tadi sudah kita ulas ya. Terus apa sih yang membuat jerebu ini berbahaya, teman Pro 2 semua? Jadi salah satu komponen yang perlu diwaspadai dalam jerebu ini adalah partikel halus PM2.5. Jadi ukurannya itu sangat kecil sekali sehingga dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan kita. Dan paparan udara dengan konsentrasi partikel tinggi, nah ini bisa meningkatkan resiko gangguan pernapasan terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan orang yang punya penyakit pernapasan. Apa sih dampaknya, teman Pro 2, bagi kehidupan sehari-hari? Tentu aja jerebu ini nggak cuma membuat udara itu berbau asap ya. Kondisi ini juga dapat menyebabkan mata terasa perih banget. Dan sekarang ini aku udah mulai ngerasain banget loh kalau lagi jalan di kota Sintang, teman Pro 2. Rasanya mata itu perih. Kemudian tenggorokan kering, batuk, sesak gitu ya, teman-teman. Dan ini juga bisa menjadi kendala juga bagi teman-teman yang mungkin mau berangkat pagi-pagi, itu jarak pandang juga berkurang ya. Aku barusan dapat info juga dari teman-teman aku yang pagi-pagi itu sudah beraktivitas, katanya udah sangat kabut banget kalau pagi-pagi nggak kelihatan jembatan itu, kayak nggak kelihatan sama sekali. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kualitas udara itu memburuk, aktivitas masyarakat di luar ruangan juga sebaiknya memang dikurangi, teman Pro 2. Dan gimana sih sebenarnya caranya kita untuk melindungi diri, teman Pro 2 semua? Jadi kalau misalnya lagi ada jerebu kayak sekarang ini, kita itu bisa mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama saat kualitas udara itu memang lagi buruk-buruknya. Kita bisa gunain masker yang sesuai ketika harus berada di luar, tutup pintu dan jendela kalau misalnya udara di luar itu dipenuhi dengan asap ya. Perbanyak juga minum air putih, teman Pro 2, itu bagus banget. Minum jeruk nipis itu bagus banget. Jadi kelompok rentan sebaiknya mendapatkan perhatian lebih dan menghindari paparan asap ya selama mungkin dan sebisa mungkin, teman Pro 2 semua, apalagi buat teman-teman yang mungkin punya riwayat penyakit seperti asma dan lain sebagainya. Oke deh, teman Pro 2 semua, semangat selalu buat kamu ya untuk kota Sintang ini, dan kita masih sangat merindukan sekali hujan ya. Oke, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

teman Pro2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

0: helm sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.
1: NBS, nongkrong bareng Sida. Produ FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kita masih ngebahas terkait jerbu. Jadi jerbu ini beda banget ya dengan kabut yang berbentuk secara alami akibat kondisi udara yang lembab. Jadi jerbu ini berkaitan dengan keberadaan partikel dan juga polutan di udara sehingga dapat berdampak terhadap kesehatan dan juga lingkungan. Karena itu teman Pro 2, kalau misalnya kamu lagi di Sintang dan di wilayah Kalimantan mengalami kemarau yang panjang seperti sekarang ini, nah, kamu-kamu perlu banget loh meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan juga lahan serta enggak melakukan pembakaran secara sembarangan. Kita bisa lihat ya beberapa hari kemarin ada beberapa titik memang kebakaran di mana-mana ya teman Pro 2 semua, dan tidak kecil tapi cukup besar sehingga menimbulkan jerbu-jerbu ini juga. Jadi jerbu ini memang bukan cuma persoalan jarak pandang atau udara yang terlihat berkabut aja. Jadi kondisi ini merupakan pengingat juga teman Pro 2 kalau kualitas udara itu sangat dipengaruhi oleh aktivitas kita nih sebagai manusia dan juga kondisi lingkungan. Jadi menjaga hutan, menjaga kebakaran lahan, dan menghindari pembakaran terbuka. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama ya guys. Oke teman Pro 2 semua, itu dia tadi sedikit beberapa informasi terkait apa itu jerbu, penyebab dan dampaknya bagi kesehatan. Semoga aja bermanfaat buat teman-teman. Tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua, masih bareng aku Widya. Untuk sore hari yang begitu panas banget ya untuk kota Sintang. Semakin sore cuacanya kayak berasa semakin panas. Gerah gitu ya teman Pro 2 semua, karena mau menjelang malam. Nah teman Pro 2, di kota Sintang sendiri kita bisa lihat ya, kalau ada wahana wisata baru atau pantai dadakan, area berpasir di sekitar perairan Sungai Kapuas dan juga Melawi ya teman Pro 2. Dan tempat seperti ini tentu saja jadi tempat atau wahana baru untuk kita kunjungi, tapi tetap aja kita harus berhati-hati. Jadi ada beberapa tips yang bisa diperhatikan teman Pro 2 semua kalau kamu lagi mau jalan-jalan di wisata pasir pantai dadakan ini. Nah, sebelum bermain sebaiknya kita pastikan juga kondisi sekitar. Jangan memilih lokasi yang dekat dengan arus air yang deras ya, tanah yang mudah longsor, atau mungkin bagian sungai yang terlihat dalam. Jika terdapat papan peringatan atau mungkin larangan berenang, sebaiknya jangan diabaikan, karena ini sangat penting sekali teman Pro 2 semua untuk keselamatan. Karena air yang terlihat tenang itu belum tentu loh teman Pro 2 dia benar-benar tenang. Bisa jadi arus di dalamnya atau di bawahnya itu sangatlah deras. Kemudian ketika kita sedang berwisata di pasir pantai dadakan ini, sebaiknya jangan asik sendiri saat bermain air, apalagi kalau misalnya bawa anak-anak. Jangan biarkan mereka bermain di dekat air tanpa pengawasan. Kedalaman air bisa berubah dan kondisi dasar perairan juga tidak selalu terlihat ya dari permukaan itu seperti apa. Jadi anak harus selalu berada dalam pengawasan orang tua di lokasi wisata air. Kan banyak tuh ya anak-anak yang paling seru dan paling asik nih kalau lagi jalan-jalan di tempat pemandangan pasir pantai dadakan ini. Jadi gara-gara kita sibuk nih misalnya buat konten atau sibuk foto-foto selfie sendiri, sampai kita lupa ada bocil-bocil yang seharusnya memang kita jaga dengan penuh perhatian. Oke teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana, semangat selalu aja buat kamu di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro2, pernah kan ngerasa cuaca makin panas, sumpek, dan hujan makin langka? Nah, itu tandanya kita lagi masuk musim kemarau. Tapi, tahukah kamu? Kemarau itu bukan cuma soal angin kering dan matahari yang terik aja loh. Ada banyak sekali faktor yang bikin musim kering ini makin parah dan sayangnya banyak yang disebabkan oleh kita sendiri. Pertama, deforestasi alias pengundulan hutan. Kalau pohon-pohon ditebang tanpa reboisasi, tanah kehilangan kemampuan menyerap dan menyimpan air. Ujung-ujungnya, kelembapan tanah berkurang, udara jadi makin kering, dan kemarau terasa semakin panjang nih teman Pro2. Kedua, kebakaran hutan dan juga lahan. Entah karena ulah manusia atau karena kondisi kering ekstrim, kebakaran melepaskan banyak karbon ke udara. Itu memperparah pemanasan global dan bikin pola cuaca makin gak stabil. Ketiga, emisi gas rumah kaca. Dari aktivitas manusia kayak penggunaan kendaraan bermotor, pabrik, pemborosan listrik, semua itu bikin bumi makin panas. Efeknya ya ini, cuaca makin ekstrim, kemarau makin panjang. Jadi jangan cuma nyalahin langit, kadang kita yang bikin langit ngambek. Yuk mulai dari diri sendiri, hemat energi, rawat pohon, kurangi sampah, dan sebisa mungkin dukung gaya hidup ramah lingkungan. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Stay cool, stay aware, dan tetap jadi anak muda yang peduli bumi.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Masih kita berikan beberapa informasi ya terkait cara aman bermain di wisata pantai dadakan di Sintang, teman Pro 2 semua. Selain kita menjaga anak-anak dengan lebih ekstra ya, teman Pro 2 semua, karena Sintang itu kan lagi panas-panasnya banget, sebaiknya kita bisa pilih waktu nih yang tepat, apakah itu pagi atau mungkin sore untuk beraktivitas. Kita bisa gunakan juga topi atau payung, pakaian yang ringan dan longgar, serta sunscreen minimal SPF 30. Dan disarankan banget buat kita untuk mengurangi paparan langsung matahari sekitar pukul 11-an sampai 15-an ya, yang tentu saja ini sangat tidak baik sekali, dan tidak menunggu haus untuk minum begitu, teman Pro 2. Jadi kita juga harus bekal air putih, air minum, karena kondisi tubuh juga perlu sangat-sangat diperhatikan. Nah, teman Pro 2 semua, itu dia tadi beberapa informasinya untuk tipsnya. Semoga aja bermanfaat buat kamu yang saat ini sedang berada di jalan, lagi antri, lagi sedikit macet ya di beberapa titik rawan di Kota Sintang seperti di Simpang 5, di LM. Tetap waspada dan jaga keselamatan, patuhi peraturan lalu lintas. Dan berikutnya, teman Pro 2, aku bakal hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami buat kamu. Tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih bareng aku Widya di kesempatan malam hari ini. Dan teman Pro 2 semua, aku bakal kasih beberapa informasi menarik nih buat kamu-kamu terkait destinasi wisata yang bisa kamu kunjungi di Kota Sintang dan sekitarnya. Salah satu wisata destinasi alam yang dapat dikunjungi oleh masyarakat di Kabupaten Sintang, teman Pro 2, selain salah satunya tadi Pasir Pantai Dadakan ya, adalah Air Terjun Lepung Iring. Jadi Air Terjun Lepung Iring ini terletak di Desa Umin, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang. Dan perjalanan menuju Air Terjun Lepung Iring ini bisa dengan menggunakan kendaraan roda 2 dengan estimasi 1 jam atau dengan menggunakan kendaraan roda 4 dengan estimasi 1,5 jam. Jadi selama perjalanan menuju Lepung Iring ini, teman Pro 2, mata kamu akan disuguhkan oleh pemandangan alam yang hijau dan juga desa-desa yang asri. Walaupun gak semua jalan menuju Lepung Iring ini punya jalanan beraspal yang sudah rata, masih ada beberapa jalan tanah atau berbatu, dan saat musim kemarau perjalanannya menjadi penuh debu tapi tidak becek, begitu ya teman Pro 2. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya kalau melihat cuaca. Nah, fasilitas yang ada di wisata alam Air Terjun Lepung Iring ini, ada tempat parkir. Nah, ini sudah termasuk biaya masuk wisata ya teman Pro 2 semua, sekitar Rp10.000. Ada warung luar dan warung dalam yang tentu saja menjual minuman dan juga cemilan, serta ada toiletnya juga. Teman Pro 2, kamu bisa menikmati waktu bersantai dengan duduk di atas batu besar, berenang, mandi, maupun piknik di Air Terjun Lepung Iring ini, teman Pro 2 semua.

10,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Buat teman-teman, kamu bisa loh berkunjung ke Lepung Iring ini, debit air di air terjun ini sangat-sangat dipengaruhi sama cuaca juga. Jadi kalau misalnya musim kemarau seperti sekarang ini, terus hujan lama nggak turun, maka debit airnya pasti akan berkurang. Sebaliknya pada saat musim hujan, debit airnya pasti akan tinggi, alias air terjunnya pasti bakal lebih deras lagi. Jadi waktu yang paling tepat datang ke tempat ini adalah sehari setelah hujan, teman Pro 2. Air terjun ini punya banyak batu besar dan juga batu-batu kecil, dan banyak tempat berfoto dengan alam yang masih asri. Jadi buat teman-teman yang mungkin aja memilih untuk main-main ke sana, ada beberapa tips untuk berwisata, teman Pro 2 semua. Seperti apa tipsnya? Yang pertama, membawa baju ganti, dan disarankan membawa kain untuk pelindung berganti pakaian. Ya tetap aja harus aware gitu ya. Harus tetap mempersiapkan alat pelindung untuk berganti baju ini. Apabila membawa anak kecil, teman Pro 2, harap nih anak kecilnya itu dijaga dengan baik. Apalagi banyak batu-batu besar, ada batu-batu kecil, licin, arus airnya juga bisa deras, begitu ya teman Pro 2 semua, apalagi setelah hujan. Nah, hati-hati teman Pro 2 saat berjalan di dalam air, karena banyak batu licin dan berlumut, dan tidak disarankan untuk melompat saat berenang. Teman Pro 2 semua, informasinya aku kutip dari rri.co.id. Buat kamu, tetap semangat dan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

Cuaca menjadi salah satu faktor kenyamanan hidup di suatu negara. Bagi kebanyakan orang, hidup dengan suhu yang panas tentunya terasa tidak nyaman. Namun, tahukah kamu, Mali dinobatkan sebagai negara dengan suhu terpanas di dunia. Tercatat suhu rata-rata tahunan di negara yang terletak di Afrika Barat ini mencapai 83,89 derajat Fahrenheit atau 28,83 derajat Celcius. Burkina Faso menempati posisi berikutnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,71 derajat Celcius. Kemudian Senegal tercatat memiliki suhu rata-rata tahunan 28,65 derajat Celcius. Negara dengan suhu terpanas urutan keempat ada Tuvalu dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 28,45 derajat Celcius. Menyusul urutan selanjutnya, Djibouti dan Mauritania masing-masing memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 28,38 derajat Celcius dan 28,34 derajat Celcius. Bahrain berada di posisi ketujuh dengan suhu rata-rata tahunan 28,23 derajat Celcius. Palau dan Qatar menyusul setelahnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,4 derajat Celcius dan 28,2 derajat Celcius. Terakhir, Gambia memiliki suhu rata-rata tahunan 27,97 derajat Celcius. Adapun suhu rata-rata tahunan di Indonesia sebesar 25,85 derajat Celcius. Suhu rata-rata tahunan Indonesia menempati peringkat ke-38 di dunia.

0: Selamat ulang tahun Bro Blinks, siap-siap ini dia Info Pro 2 ya.
1: Jenny, Rose, dan Lisa dipastikan bakal hadir lengkap dalam acara perayaan siap-siap debut Blackpink pada 8 Agustus 2026 di Seoul, Korea Selatan. Sebelumnya YG Entertainment sempat menyebut kehadiran member akan menyesuaikan jadwal masing-masing, tapi setelah berkoordinasi dengan agensi mereka, sempat menyebut kehadiran member akan menyesuaikan jadwal masing-masing, tapi setelah berkoordinasi penggemar terpilih.
0: Info selanjutnya, Sophia, salah satu member KTC untuk sementara akan absen di aktivitas grup demi fokus pada kesehatan dan kesejahteraannya. Hype X Given mengatakan Sophia membutuhkan waktu istirahat lebih panjang dan perawatan berkelanjutan setelah berkonsultasi dengan tenaga medis. Agensi menegaskan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan jangka panjang Sophia menjadi prioritas sementara kondisinya akan dievaluasi kembali pada September. Info selanjutnya, aktor legendaris Sam Snell ternyata sempat terlibat dalam film live action The Legend of Zelda sebelum meninggal dunia pada Juli 2026 di usia 78 tahun. Detail karakter yang ia mainkan masih dirahasiakan, tetapi proses syuting film garapan Nintendo dan Sony Picture telah selesai pada April lalu. Film ini juga dibintangi Yoni Stravhovski sebagai seorang ratu, Dichen Letzman sebagai Impa, serta Uli Latukevu sebagai Ganondorf. Sementara Bograson dan Benjamin Evan Ainsworth masing-masing memerankan Zelda dan juga Link. Dan film ini arahan Wells Ball ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 7 Mei 2026. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ini.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Hai hai hai teman Pro 2, welcome back kembali ya bersama aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu, dan pastinya juga setia menemani ya dari pukul 8 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pastinya kali ini Monica bakal kembali hadirkan teman Pro 2 rangkaian acara menarik sebelum kita menyambut Senin lagi teman Pro 2, yaitu adalah akselerasi kreatif musik yang pastinya juga udah kamu tahu ya, setiap pukul 8 kita bakal update nih teman Pro 2 untuk info-info seputar akselerasi kreatif musik Indonesia.

Tema Produk kali ini kita hadirkan nih untuk Akselerasi Kreatif Musik, yang mana kali ini dibawakan oleh Tunjuri Peti ya, by Amin Abdullah, yang lagunya juga asik banget teman produk. Dan kalau aku dengerin gitu ya, aku tuh suka karena ya menggambarkan juga lah lagu-lagu anak bangsa yang ternyata ada loh keren-keren ini. Cuman ya mungkin memang perlu banget digodok lagi gitu teman produk. Oke, udah tak berlama-lama, mungkin langsung aja kita putarin teman produk. Ini dia, ada Tunjuri Peti dari Amin Abdullah akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di produk.

teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Teman Prodo, kembali malam ini Akil temenin kamu di acara puisi. Dan kali ini puisi dengan judul Kanvas. Bukan tanpa karena lantas aku seperti ini. Bukan tanpa tujuan aku menepi segala warna. Aku adalah kanvas yang begitu menanti setitik noda harap dan cita. Kelak nanti akan kubagikan kembali pada kanvas lain yang patah arah, dengan harap senyum menemaninya, memberikan warna dalam hidupnya.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

Oke, teman Produya, welcome back masih di Produya RRI Sintang, teman terbaik kamu pukul 20.59 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita akan kembali teman Produya untuk bergabung di segmennya Lapor Produya. Kita bakal ngebahas sih seputar cuaca-cuaca saat ini tuh bikin kita good mood gak sih teman Produya? Apa sih hal-hal yang mempengaruhi mood kamu? Boleh banget nih diceritain atau di-spill ke Monica di 0857 500 4741 atau bisa melalui aplikasi RRI Digital. Dan stay tune aja buat kamu ya teman Produya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Oke, teman Produa, welcome back masih di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita ngomongin seputar mood ya di lapor Produa kali ini. Dan seperti yang aku bilang tadi, teman Produa, memang terkadang cuaca kita belakangan ini tuh bikin kita kayak benar-benar mager, bikin benar-benar bad mood. Bad moodnya karena apa? Ya salah satunya mungkin kalau Monica pribadi ya, teman Produa, cuaca yang panas banget sih bikin rasanya pengen di rumah terus, kayak keluar tuh panasnya panas banget, jadi nggak produktif gitu rasanya. Nah, good moodnya kadang kalau di rumah pun jadi serba salah, teman Produa. Kipas angin kayaknya nggak berasa apa-apa, AC nggak punya gitu kan. Jadi ya kalau keluar juga cuacanya atau mungkin udaranya nggak begitu baik. Moga-moga udara di kota Sintang dan sekitarnya, teman Produa, itu bisa kembali pulih, cuaca kita juga bisa kembali pulih juga, dan semoga aja dalam waktu dekat bisa hadir hujan ya, teman Produa, yang bisa membasahi bumi kita tercinta. Oke, buat kamu yang mau curhat juga, teman Produa, kayak Monica udah spill tipis-tipis, boleh banget ya di 0857 500 4741, dan bisa melalui aplikasi RRI Digital. Tapi kita dengarkan dulu satu lagu dari Mark Natama dengan Salah Baca Pertanda. Stay tune di Produa RRI Sintang.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

0: Sin Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker add yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker add yours. Nih contohnya, challenge add yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama

0: panggilan unik kita dulu. Dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
2: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge at yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker at yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
3: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Produa, welcome back. Masih di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu di jaga malam ya. Pastinya di pukul 21.42 waktu Indonesia Barat. Dan kita kembali menyapa kamu untuk segmen di Lapor Produa ya. Di sini ada yang request nih, teman Produa. Halo, hai, selamat malam RRI Produa FM Radio. Izin request lagu boleh enggak? Boleh banget. Nah, aku pengen request dong lagunya Kenris, yang judulnya Semesta atau yang Sakit Hatinya Kenris. Kirim salam buat semuanya aja, selamat beraktivitas dan juga semangat selalu. Please puterin ya, Kak. Thank you. Oke, ini dari siapa ya, by the way? Dari Arya Jovian Nayaka. Oke, nanti kita bakal puterin ya. Mungkin satu kali lagi aku pengen baca-baca dulu. Hai Kak, aku request lagu Celine Grace, Sumpah Mati. Ini aku Ninda di Bandung. Jauh juga ya dari teman Produa. Salamnya buat kakaknya aja yang lagi siaran. Oke, Ninda dari Bandung. Dan kita siapin dulu lagunya. Stay tune aja buat kamu ya, Ninda. Dan juga tadi ada yang request lagunya Kenris. Kita puterin dulu lagu Kenris sama Produa yang judulnya Sakit Hati. Moga-moga teman Produa di sini gak ada yang lagi sakit hati ya, kayak lagunya Kenris ini. Jadi tetap semangat dan ya, kalau bisa senyum terus ya sama Produa.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi, soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh, gitu. Jadi, kita nggak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Benar banget tuh. Jadi, ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi, soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya. Bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

Oke, teman Produa, welcome back. Masih di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu, tepatnya di Lapor Produa ya. Kali ini aku pengen say hi aja nih buat kamu yang sudah request lagu, sudah curhat, teman Produa. Di sini ada Ninda dari Bandung, Arya Jovia Nayaka, dan juga ada Nuraini yang tadi telah bergabung dan request lagu. Lagunya tadi ada dari Kenris ya, teman Produa, ada judulnya Sakit Hati, dan ada lagu dari Sumpah Mati by Celine Grace. Ini lagunya sedih banget, teman Produa, dan juga lagi viral di sosial media. Ya, moga-moga aja dua lagu galau tadi gak relate ya sama perasaan kamu malam hari ini, teman Produa. Aku harapnya baik-baik aja, aku harapnya juga pokoknya happy-happy terus, dan semua urusannya lancar aja. Karena besok Senin pastinya banyak sekali gedebak-gedebuk ya, pasti banyak banget terobosan-terobosan, atau mungkin juga hal-hal tidak terduga. Tapi aku berharap moga-moga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalankan, bisa lancar dan menuai kebahagiaan. Oke, di pukul 22 waktu Indonesia Barat kita akan kembali bergabung di segmennya untuk poin atau juga cerita penutup hari. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu lagu dari miliknya Tiara Andini dengan Menjadi Dia.

nih kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

Pro 2. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Produa, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Keputusan yang kamu buat, langkah yang kamu ambil, keyakinan yang kamu miliki, selama itu baik dan gak merugikan siapapun, jangan sampai patah hanya karena penilaian orang lain. Semangat berjuang untukmu.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan benci.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

2. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil, judul skripsi yang ditolak, revisi-revisi yang tidak pernah selesai, atasan yang tidak pernah support, circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu, dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

아빠야 하자고 나고 간 통제 진료비를 사아 봤는데

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil. Judul skripsi yang ditolak. Revisi-revisi yang tidak pernah selesai. Atasan yang tidak pernah support. Circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu. Dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, teman-teman doainlah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengudar pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali dengarkan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini edisi Senin 10 Agustus 2026 dari Jalan YC Fangurai Sintang. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tower 2 di Pancar Luaska melalui jalan Yosef Angurai Bandung Kota Sini tadi Pro 2 pagi ini edisi hari Senin ya, tanggal 10 Agustus 2026. Menemani kamu di Pro 2 di pagi ini, segmen pada pukul 5 hingga pukul 10 dengan beragam segmen dan informasi menarik tentunya akan hadir menyapa teman Pro 2 di antaranya pukul 5 hingga pukul 6. Jazz musik hadir menemani kamu. Setelah itu ada update informasi terkini info Pro 2 pukul 6 tepat nanti, dan selanjutnya adalah segmen viral moment hingga pukul 7. Lagu pilihan kamu berdurasi singkat pukul 7 tepat nanti ya, hingga pukul 7 lewatnya 20 menit hadir juga menemani teman Pro 2 di hari Senin ini. Termasuk itu setelah itu di Hits in the Morning ya, tips pagi hingga pukul 8. Di pukul 8 hari ini dalam sejarah juga akan menemani kamu hingga pukul 9. Jelang segmen akhir pukul 9 hingga pukul 10 temani kamu di Pro 2 di program spesial Asta Cita Kita hari Senin ini. Mari awali pagi dengan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun kegiatan dan rutinitas kamu di sepanjang pagi ini, kiranya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, teman Pro 2 ya. Tak lupa juga ingatkan teman Pro 2 semuanya untuk selalu jaga kondisi kesehatan kalian ya, di tengah situasi kemarau ataupun musim pancaroba ini, musim panas begitu ya. Penting untuk selalu jaga kondisi kesehatan teman Pro 2. Mungkin ada teman kita, saudara kita, handai tolong kita yang kurang baik kondisi badannya, sakit begitu, kita doakan juga ya kan, semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Buat yang sehat juga penting banget buat kamu untuk selalu jaga kondisi kesehatan kalian. Mengawali segmen kita, jazz musik hadir menyapa kamu pukul 5 ini hingga pukul 6. Jadi tetap sama kami Pro 2 di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman Pro 2 RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam segala dinamika kehidupan, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah saat kita diberikan ujian. Bahkan kita juga tetap butuh Allah saat kita diberi nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala menghibur hatinya. Allah subhanahu wa ta'ala menenangkan hatinya. Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah subhanahu wa ta'ala membersamai hambanya karena dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Allah juga menghiburnya dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Ini adalah ketika Allah membersamai seorang hamba saat dia dalam keadaan diuji. Allah subhanahu wa ta'ala membersamai hambanya juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa, karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah. Karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam. Karena dia tidurnya larut. Kenapa tidurnya larut? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dan bisa belanja untuk menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia. Sehingga akhirnya dia tidurnya terlalu larut, lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, curhat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji Allah. Ketika dia diuji Allah, mudah baginya bangkit tengah malam, curhat, sujud panjang, menangis dalam duhanya. Ketika Allah kasih nikmat, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewatan. Ini kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang seperti ini, kalau seperti ini terus menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak dalam istidroj. Allah sudah tidak peduli dengan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala.

Pro 2, Nelson Mandela mengatakan, keberanian tidak berarti kita tidak takut, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Setiap orang pasti pernah merasa takut atau ragu, tapi keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketakutan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Mandela mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh dengan keberanian. Tidak ada yang mudah, tapi dengan keberanian, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak terbatas untuk meraih tujuanmu. Jadi, hadapi ketakutanmu dan kamu akan menemukan jalan menuju kemenangan.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita. Dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari

Pro 2, Thomas Edison, penemu bola lampu, mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat, dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi

0: PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Info Pro 2.
5: ...90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 6 pagi ini kembali menyapa teman Pro 2 untuk berbagai informasi menarik, tentunya wajib untuk kamu dengarkan di segmen Info Pro 2 pagi ini. Informasi pertama, sebanyak 35.936 peserta dari 34 Polda dan 403 Polres mengikuti e-sport Kapolri Cup 2026, di mana kompetisi bertajuk Dream to Become ini resmi dibuka di Indonesia, lebih tepatnya di Indonesia Arena Jakarta pada Sabtu kemarin. Peserta kompetisi berasal dari masyarakat umum dan mengikuti pertandingan secara berjenjang melalui Polda serta Polres hingga tingkat nasional. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan jika Polri ingin hadir di ruang yang dekat dengan kehidupan generasi muda. Menurutnya, kehadiran Polri tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tapi juga membuka ruang bagi pengembangan potensi generasi muda. Disampaikan oleh Dedi, begitu ya. Ini menyampaikan selaku Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan jika e-sport telah berkembang dari sekedar aktivitas hiburan menjadi ruang ekspresi, kompetisi dan prestasi. Perkembangan ini membuka peluang bagi generasi muda mengembangkan talenta digital.
3: Info Pro 2.
5: Info Pro 2 selanjutnya, Thomas Bangalter yang dikenal sebagai sosok di balik duo Daft Punk secara tegas menolak penggunaan kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence atau AI dalam proses pembuatan karya musik. Pria yang selama puluhan tahun tampil di panggung dengan helm dan kostum robot ini menilai bahwa AI hanyalah sebuah jalur pintas yang merusak esensi serta eksplorasi intuitif dari proses kreatif seorang musisi. Musisi berusia 51 tahun itu berpandangan fokus utama teknologi AI saat ini terdistorsi hanya pada hasil akhir, bukan pada pengalaman emosional yang dialami oleh pencipta saat berkarya. Lebih lanjut, Bangalter menjelaskan penggunaan bantuan AI memotong proses panjang yang seharusnya dilalui seorang seniman dalam menemukan karakter suara yang baru dan unik.
3: Info Pro 2.
5: Info Pro 2 selanjutnya kita beralih ke balapan, di mana pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di posisi ke-9 pada balapan Moto3 Inggris 2026 di sirkuit Silverstone, Nottinghamshire, Inggris pada minggu kemarin. Pembalap yang memperkuat Honda tim Asia ini mengawali balapan dari posisi ke-15. Pembalap berusia 17 tahun ini mengawali lomba secara mulus sehingga memperbaiki posisi di urutan ke-11 pada awal balapan. Star posisi juga ditunjukkan pembalap Spanyol David Almansa. Ia mampu merebut posisi terdepan selepas start dan langsung terlibat dalam persaingan ketat di barisan depan. Sementara itu, pembalap Malaysia Hakim Danis berada di posisi ke-9 pada lap kedua. Ia tepat di depan Veda yang terus memperbaiki posisi dan naik ke urutan ke-10. Persaingan di barisan depan begitu ya, berlangsung sengit dengan perubahan posisi yang terjadi hampir di setiap lap. Brian Urrutia, pembalap lain Spanyol, sempat mengambil alih posisi terdepan dari Almansa sebelum posisi itu kembali berpindah tangan. Memasuki lap ke-4, Alvaro Carpi mengambil alih pimpinan balapan. Di sisi lain, Veda Ega justru kehilangan satu posisi dan turun ke posisi ke-11. Persaingan di lintasan semakin terbuka, termasuk bagi Veda setelah Hakim Lanis dan Sord Ogden mengalami kecelakaan pada lap ke-6 dan ke-7. Pada pertengahan balapan, Veda berhasil naik ke posisi 7. Pembalap Malaysia ini menjadi pemimpin rombongan kedua dan terus berusaha memangkas jarak dengan 6 pembalap di rombongan terdepan. Saat itu, Veda terpaut sekitar 2,7 detik dari rombongan terdepan. Ia berusaha mempertahankan ritme sekaligus menjaga jarak dari para pembalap di belakangnya.
3: Info Pro 2.
5: Sekian untuk Info Pro 2 pagi ini. Kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen viral moment. Sesaat lagi tetap bersama kami di Pro 2.

0: Ini Indonesia. Teman Pro 2, keris merupakan senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris dan bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok dan banyak diantaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Ya, pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Tahu nggak sih sebagai senjata maupun objek spiritual, keris dihormati dan dianggap memiliki kekuatan yang magis loh. Pada pengguna masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Sekarang, keris telah terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2005.
1: Ini Indonesiaku.
2: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa teman Pro 2 semuanya di pagi ini. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi dan selamat mendengarkan Pro 2 RRI Sintang. Pagi ini di hari Senin ya, hari kerja nih, tanggal 10 Agustus 2026. Tinggal tersisa 7 hari lagi menuju 17 Agustus tentunya teman-teman ya. Kita mengikuti upacara bendera memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 teman Pro 2. Kira-kira udah ikut lomba apa nih teman-teman semua? Oke deh, jadi selamat mempersiapkan diri aja. Siap-siap untuk ke sekolah, siap-siap untuk ke kantor ya. Tapi jam segini biasanya ini jam-jamnya jam-jam ngantar sekolah sih ya. Jam-jam sibuk lah ya, jam-jam bangun tidur terlambat, jam-jam mandinya telat gitu ya, jam-jam diomelin sama emak di rumah, jam-jam emaknya masak gitu ya, jam-jam emaknya nyetrika baju yang mungkin kemarin tadi malam lupa, atau jam-jam dimana jam segini bapaknya juga bangunnya lambat gitu ya, dan jam-jamnya orang tua nganterin ya kan, termasuk juga mungkin kamu juga jam-jam berangkat sekolah karena mungkin rumah ke sekolahan agak jauh jadi berangkatnya agak awal. Tapi biasanya kalau rumahnya agak dekat ya mepet juga lah ya, mepet jam 7 teman-teman berangkatnya gitu, makin dekat rumah makin lambat berangkatnya. So, hari ini kita pengen kasih informasi di segmen viral moment. Ini tentang kayaknya juga nih tentang anak sekolah yang baik hati banget. Nah, tapi ini ceritanya ada sebuah momen menggemaskan antara seorang guru dan seorang murid, murid sekolah dasar, teman-teman. Ramai mencuri perhatian warganet di mana dalam video yang beredar, kamu bisa lihat juga banyak nih beberapa platform ya. Dalam video yang beredar, sang murid bertanya nih kepada sang gurunya mengenai besar gaji yang diterima. Saat sang guru menjawab bahwa gajinya kecil, murid itu dengan polosnya langsung menawarkan uang jajannya tuh sebesar Rp2.000 untuk menambah gaji ibu guru tadi. Nah, respon tulus dan kepolosan sang murid ini membuat gurunya gak bisa menyembunyikan rasa haru sekaligus terkejut teman Pro 2 ya. Jadi video ini kredit utamanya di akun TikTok @butsani gitu ya, lalu diambil dan di-repost oleh banyak teman-teman platform media sosial, baik itu individu ataupun media begitu ya, tentang video yang beredar ini. Dan kita lihat juga di Instagramnya cumicumi.com _ insta ya, ini ada lebih dari 27.000 tanda suka dan beragam komentar ya dari warganet ya teman-teman ya, tentang respect misalnya nih, kayak komentar dari fndfkn _ komentar gini, bukan masalah 2.000-nya tapi apa yang dia punya dia berikan semuanya gitu, ini respect teman-teman ya. Terus ada juga komentar dari Ruby Beauty Mua nih, komentarnya aku menangis terharu. Nah, ada lagi komentar dari teman-teman lainnya kayak V Manopo, kayaknya dia bilang kayak gini, captionnya dia sayang banget sama bu gurunya gitu ya. Habis itu semoga kelak kamu jadi presiden ya adik gitu ya, nanti tolong sejahterakan rakyat Indonesia dan naikin gaji para guru dan nakes, katanya gitu ya, dari @titiprestari dan beragam komentar-komentar positif lainnya teman Pro 2. Nanti kita akan share juga untuk beberapa informasi viral-viral lainnya tentu tetap di Pro 2.
1: Kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus, ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan, rawat buminya, jaga keselamatannya.

Ada lagu dari miliknya Dua Lipa dengan Houdini menemani kamu di Pro 2 pagi ini. Karena ini hari Senin, aktivitas lalu lintas tentunya padat teman-teman ya. Jadi selalu berhati-hati dalam berkendara dan perhatikan ya buat teman Pro 2 semuanya, jangan nyalip secara apa ya, kebablasan gitu ya, atau secara ugal-ugalan ya. Karena memang lalu lintasnya padat setiap kendaraan yang lewat nih kalau udah jam-jam pagi teman-teman ya. Ini pagi ini aja di Ufang Urai di Baning, tepatnya kantor kita RI Sintang itu kan tidak jauh dari Tugu Beji ya. Jadi persimpangan di situ, baik itu yang datang dari daerah Jirora ataupun dari Ufang Urai ke arah Jirora atau ke kawasan hutan wisata ya. Jadi memang ke arah Jirora juga ada sekolahan, ke arah hutan wisata juga ada gitu ya, ke arah Baning, Ufang Urai juga ada teman-teman. Jadi rata-rata kendaraan ini pasti bawa penumpang ya, ibu bawa anak, terus juga di jam-jam pagi kendaraan roda 2 lebih dominan, walaupun ada beberapa kendaraan-kendaraan pribadi ataupun kendaraan ekspedisi, tapi lebih dominannya adalah kendaraan roda 2 teman-teman ya. Aktivitas pagi orang tua mengantar anak sekolah dan ataupun pergi berangkat bekerja dan beberapa kesibukan lain, cuman dominannya adalah kendaraan yang memang nganterin anak sekolah. Jadi hati-hati, biasanya kalau makin dekat di jam 7 makin ngebut teman-teman ya. Jadi karena mungkin takut pagarnya dikunci sama pak security-nya ya, ataupun hal-hal lainnya lah tentunya, atau takut tertinggal apel pagi dari Senin gitu ya. Tempo hari juga kita pernah lihat juga ini sempat ada

0: tabrakan gitu ya di kawasan Tugu Beji sini, karena tadi ya anak sekolah buru-buru gitu ya. Jadi persimpangan, maka dari itu untuk menghindari kemacetan sebagainya, wajib buat kalian ingetin lagi buat teman produk semuanya, kawan-kawanku yang baik gitu ya, teman-temanku semuanya, adik-adik kita, untuk lebih baik berangkat awal ya. Berangkat awal pelan-pelan, enggak padat gitu ya. Terus juga kita juga tidak terburu-buru. Makanya penting untuk setting jam istirahatnya, jangan begadang teman-teman gitu ya. Itu baru Fangurai, belum lagi di daerah lainnya, misalnya kayak di Lintas Melawi ya, di sekitaran Tugu Adipura atau Tugu Simpang 5, itu kan ada ke arah MT Haryono, ada ke arah Lintas Melawi, ke Tugu Jam ya. Kemudian juga ada yang ke arah PKP Mujahidin, ada yang ke arah SMA 3, ke arah indoor gitu ya. Ah, itu banyak banget teman-teman. Jadi setiap titik yang Rudy sebutin tadi itu ada. Misal ke PKP Mujahidin, ada SMK Muhammadiyah, ya kan, ada SMP, ada apalagi, ada SMA 1 di situ. Kalau misalnya ke arah Lintas Melawi ataupun ke arah Tugu Jam, ke arah MT Haryono, ada lagi SMA 2 di sana. Dan tentunya kehati-hatian dalam berkendara ini penting banget buat teman Pro 2 semuanya. Nanti kita akan hadirkan buat kamu lagi untuk informasi berikutnya terkait dengan segmen viral momen pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: on, yeah, it's nice.
1: Okay, pukul 6 lewatnya 58 menit lagu dari miliknya Run dengan Sepeda. Teman yang kamu berdua pagi ini, teman-teman pro 2 semuanya untuk ya menyemangati kalian tentunya ya di cuaca pagi ini di Kota Sintang yang udah panas. Jelang pukul 7 kita akan kembali menyapa kamu di pro 2 untuk lagu pilihan kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Okay, pukul 7 pagi nih kita kembali menyapa kamu ya. Liputan banget ya. Pagi ini kembali lagi comeback gitu ya. Heeh, menyapa teman Pro 2 untuk lagu pilihan kamu di Pro 2. By the way, buat yang baru bergabung, hello everyone semuanya. Halo semuanya yang baru gabung bareng sama kita di aplikasi RRI Digital ya. Oke. Lagu pagi ini dari miliknya Ungu. Ya, ada ungu, ada biru, dan beraneka ragam ya. RGB banget lah pokoknya ya. Cuma kali ini ngomongin soal band Ungu, Teng Pro 2. Ada 3 lagu dari Doi, dari band ini yang bisa di-vote dan di-request oleh kalian. 3 lagu spesial dari Ungu. Secara Ungu udah lama banget teman-teman. Udah lama banget nih lagu Ungu yang terbaru lagi lagi masuk lagi nih ya kan. Kata-kata orang bilang lagu terbaru itu kayak Ungu yang sebenarnya. Oh di gitu. Ya. Jadi pertama lagu dari Ungu yang bisa di-vote pertama adalah Utara dan Selatan. Kemudian juga ada lagu berjudul Andai Aku Bisa dari Ungu.